0: chocolate, lipam asarkif hember nor amalalir.
1: Ipa mapaya tinzaktang na tatitang ajurwalir mali, ali nombo na itimji kuma kokteta aru nabortam tin nabsatibzas.
0: Kakachir gas nung, small business tamasa tinzaka outang tatitang je aiga ajura rugo. Tamasa business ya tinzaka outang kinang platform ya kanan tilas, asuru kinang sales ya kanga changratumabo milias. Asuru Nikina financial support yang was kangang tasarasa. Saka kutang uzu trapur kutsu asur kupuikinang financial support kumaru niba tatitang chikoktet. Ano achitang masu kutang kinang business nupurumi mudada au kununung order asumbuzu student gardama kambedasa jikangang tasarasa. Anunji student gardamas nung college titilasa dasurbo kinang college activity baya. Dasar bukan yang business, but nung yatna, sengda bayar manager sekarang tasak ajaru lepas. Harap kudang ni kita order complete dasar mabang aru. Ni order je aiga bu, kerja sengi mesti dasar nung. Kedeng kelimi tiar semer, kuno anadi kangang meranga ni yariku asal kita order bayar mabang sidak nung, date sidak akazba si complete sedet siwa nung, tenari kangang yariku.
1: Asal nung bu iba maba inyak panu. Na kajisa dajang zik angwar.
0: Kudang ni iba small business ya tinsaka au. Ni meranga aba sin bay nang value bay ya dajang jaba mudada asu. Asurbu ni kudang even tilala nung participate sa stall nung lapuka kataka yang lupa usut nung urji display sa alitang customer asur nupurdum din ni kangang chong tibratib ya lasu asur kinang social life ya kangang improvement jang wuni. Ano ajitang masu kinang handicraft skills baya tamasa tinzaktang nungibu tangbaya tachungba kumao anungji ipa business ajanga kinang tachangzakji yamaji ilir.
1: Na social media account laboka alinumbu nabortam tin namsadabang ma.
0: Kinang handmade business baya Instagram nung linsen home dasarang uzi dasarbu ipa ba nungji unuki customer yashiba may ready-made or Mr. Bang customization na agazer. Ano achitang masu, unigi home delivery asurbo self pick up agazer. Trapo unigi within nagalin nang masu unigi oda whole India covers azer.
1: Na kakachir dazungda kaas no, na itam mapa no, kuma achayangar dra unuk dinam sadibza asu.
0: Ni kakachir ga dazungda kaas no, student life dasar business life inang time management ya tamasa kangarang tasakas. Anungji kudang ni iba management ya asas mudit. Ni tamasa college sinsya adar kinang free time nung. Ni order lira iba order jita maksa kundaka tsungda nung kandit asas merang. Asro aji kudang temjer ni kinang study hour jim mendenasa. Dar sirpo aji tang masa kumahas nunga. Student ga life nung ji studies jita masa aru. Anong si ni business yala buka aw asunungan ni kinang study hour ni klet mas iba changa ni takuka angu.
1: Tatum sa lanur tumdang na ikiji tayong zukpaka agadziner.
0: Tanasong puto din sa nung na asun ni tanikiji inyak tider ta asapa mapangka nung asunukalir. Anong si tanasong kraain pa lima ka nung allergy Japu chariya aiga saadukar. Technology palala alir. Asurbo activities a palala asunuk nipur or niyamala college asungar lanurnum. Activity rawa technology ajanga asunuk niklaita sabaya aiga alir. Anungji itim ajak nungjagi chinpo alitzi murangzila. Tanani kichi inyak tadarda alitzi ku tangatitpa alir asunung. Asur tanani amala kasa lanur ajak tangji ni ayong zikbaji, tang asunyi free time or miserba asnok lanur takam nung activity tapo ay galir. Anong si kumaga asunong atan na atamani asunay kichin yaktadar. Ta asubaji ayong zikner.

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: मननी असुनोकी वत्स अरनला कॉफिन ओनर मोकोक चोंगदन सिनसाक संबा आंगादी
2: Iba ya Akashvani Mukokchung Asunokten Mukokchung 360 Sundongnong Arunla Coffin Center Giborden Sinsaksum Akiba Angashitsu. Mapang Akatsitpa Sushi Kangadang Pilar Tamasa Nainetinung Aserna Kachiyimtsir Ashinong Kangadang Pilatsu.
3: Ni Arunla Lir Ar Mungchenzir Lir.
2: Nai Coffin Box Yanglotsibaya Kachinungi Tumulung Tetpa Aki.
3: Udang Nisong Sir. Aya term long, Timatamer, Arkaji Kaji, Ajak Asnok Asuzuaji, Matatali Masaji, Udang Rukum the Prayer, Tabay Udang Aya Yangwa Yokmoachung Zaliza, Tasay Panojay, Tinsaka Yangoba.
2: How are you, Udang Kangana, she satakaje? Anu, Nai Coffin Box, Yang Luba, Tzu, Kuma, Msera, Kaji Nungi Tinsuk, Tara Shaksener.
3: Uda, Mimji Ajak. Achung pun ada ngah serji tim tim deper, tapi sedang cia ritimet kaya yang menunggah cungsa tapi lemer ni baju tenzak, uda kia tazung lese, tapi sedang inyak yang ada ngah obat nupur demi ada ngah pelah ada ngah aji aki zuka ada ngah sapu ada ngah over.
2: Anu ka, nai tapi ser kinengar ati anu tem kofin sim ya udang naya panukumak yarir.
3: Udang aiga udang si sapu lukur bener tu jadi kurt nongar over. Tasa dangji, panu kici sini, kici kumaga sini, kerbau dang tak keralir, senjak keralir dah dah. Bibi yari nongji ni udah panu nem, ane perlu apa ni? Bibi isap no, tenzak si merangai.
2: Anu, sera naya kofinya kici indang sa yang lor, desain indang kara si zasa.
3: Udah asal nak mukjung tau nongji kanga high price dah mawar, udah medium kan nong mawar he, dah. Sung sungi sabang am share asno ke galir ya gyo dang designer kang am share na ni sapasibano tabo jyo dang take no ma zok no ma harbo dang karbo basic class ya da yang ba je uta ajak ji ta chong ji banong yang wa dang yang wa da pp akin sa shima pp akok pa ji pen ha wa
2: ano nunokia coffin ya coffin kha yang lo dang timiem Akam cipu asir tangatut pa kalia yang lu tetsisa kumanya kar.
3: Uda temelong siang er ibay yang udang ni sungka tema ibay ata tembang ib den lir. Taji udang takuk pa tashegi ane palua ajak ke temelong asisisa ni akuk pa kadi nyak cer.
2: Oni. Nai temelong siang tu mesra temelong rata akad pa funeral service utse kau dang unuk ten lemsa tep tak sener.
3: Ni temelong siang ba dang funeral nongja dang maten ya yang ba dang acang siaru ba nong suzuk pen tak suisa tu kau kena nene asam lelir asir dah tanu pipi zero asiban uya kang dang temelong siang er alima nong amili dang tuju sena amili dang na. Dah, orang kemelung nung siapa bilam baje, iba baje.
2: Asunuk mimi cerang asunung, asunuk kata melung siangar, asir mangaimer. Serai tangji, nai situation, kuma handle asir kejiung, na saika lenbu, tayukar kalir.
3: Orang ni yang ada depan nungbu, orang asunuk ajak je kena buat sizi. Saka tak sizi aje, orang ajak sizi bahaji tu, tak cung depan nung. Tan ni balut tiba nong asin lagi, ini mer, yuk baca sahaja cung tiba masin lo, dah bil mer ni.
2: Kadang-kadang pelar, anu ka, kofin ka, yang lu zat mana nukia, kubas seng timba amshir asir kubas seng tak cung pa, asir anu itak cia cem takar sena aku masa amshir, aja asin nong kadang-kadang pelar tu.
3: Seng ji, mesung ni asiba matu, dek asir zukung harap bisi lagi yang wer. Sekarang yang ubah je tak pula lah ayah kadang leher. Kadang macam semeram macam, kadang macam dah macam, kadang kadang buat terb

0: zi karpo ter karpo zang anu zang kumba masir yabu nuke zang atip tina nipalwa tina tia ge yangwa yotzer saka zang tam shibu ajung saka karpo matur aliar sunu idu madamaja ta tanang palala palala yangwa yotzer
1: Sira sungji kulen nungi kuma arur
0: sungji utang tarang aliar Jaga palala palala nungye, imdak cilan nungye, asunuk pusya, tengah misyo je, maji pusya, sungji rit ya, damalia de. Iba sung nungye, bu iba ya rit iya gaji, damalia. Kari bu, etang for example, si minang sung nungje, kari nuklang ka misyo nung, kari bu bunga misyo nuklang bunga. Da, dang, dang, sungji, dang, asunuk lima nungye, kinang takar ya, kaya yukur damalia sung tu naje. Dan cakap pala lah, sebab nong jual nong cincang pala lagi nong pendanaan macam.
1: Anu, kaji naik tetun zatang asir tangnya, kofin yang lupa tetu kaji teman dan siang war.
0: Udang asal nong muncung tau nong ya, udang kofin tuan ya ayah tang leh, baru kena jual ni macam tetu, sebab uzi experience uzi nong nong je, udang anu kah yang wah yang wah, udang tak cumpa yang uzi bab merangir. Dang ni sungi kuma akinder, kuma pilih merda baju sama orang tengar. Uda, dang aja kita buat dang akhir, dang kanga belar. Saka dang anu, dah jumpa sa yang uzi demi orang ba ini aksi, dah si pilih merda leh dije.
1: Kanga dang belar, anu tatum bangsa radio angar tentang, tersine ba lira asinu kanga dang belazu.
0: Iya, sihinder dah kerja pala kembali. Saka alima nong asun ta tsa li dang ji zong yim de nong sang ha asun wa ja ta chung di ba nong ali zem rang de kang a pla
1: nai man ni hunok de ma pang a ka tsba so shi kang lang pla
2: asun ki sin sak sam ba nga shi go chang i ba ma pang nong container pala la changa tiklem kanaran ba anga de

manani sangbang akamsanap longkomari angana mabishibakan kakachir dangi ula kungru subunglamla ozakamiatanba angade

0: person re pala la nongali ba liar sang.
1: Ah ya, really.
0: Chala ai ga dang yama chi tsu tsu na tsin dak tup chunga mali ba ki. Karbu jinjang dama chung a chang shi ba liar sang. Ano karbu da su su da su ba liar go ya.
1: Ah ya, shi dak de.
0: Anu chi ipa tsin dak tup ya kanga tung di banga das ba ji asnu ki kanang chimbi tup tsu kanga tung di ba.
1: Ya ya, shi dak do.
2: Sira dang nai shia ru ba.
3: Udangaji kuritim dashidi na idam mama la kurit kukta tsa sushiji chala sir tetsu tsindaktap tachungba agam tsiba ji aji kangadang tungdibang namangkar ashi tsasane
0: hau aji kana shidaga uyana chala sir tetsu na ya nisung palala asir kama palala stage palala tangatipa palala anongji idam mama la kuriji kukta tsa sushi asnuki Tentu ada sendak tu biar kena orang dah de. Kalau cakalai filmer, kecik yang ni kanga control lah sir. Kanga azur dah filmer. Anu cakalai saya kaya filmer, kecik yang ni yang apa acak nong tu nak yoga. Ni kima yang apa acak nong by tasendang by galir dah filmer. Anu cakalai sa filmer ko kecik bo ke tim dem kuri dia mangat je dah filmer. Anu kalau anu tu cuci kau dah orang dah de. Tetapi ke filmer, usus cahaya ke ni mangat terjaja, kibun kru mangat terjaja, ni asyibah mangat terjaja. Tak kelent tetapi ke filmer, anu iba kasat tetapi filmer, ni bo usus cahaya tu mah tajung tak kini nersino, usus cahaya ni asyibah tajung ah cakji masih le nangang terjaja filmer jah. Iba baca ki iba tersendak terpia raksar dah, tanda putunong evaluate saunong. Aji aduk orde. Anong cik ipat sendak tep yang utsa dema yang ini asnuk den lemangkar lemsadep ner.
1: Dulu naya siapa jika ngadang sitaka jalak hatia ketang sialis. Ketia na asir ni kaki sung tezer kibungno ni asamba cakya ketsi ngadang kamen sakazer asir ni baji makiner dah sialis.
0: Hau jah aji sitaka.
1: Tasno imiagi tezi. Jalan jisa kangazang meter berangga indah tak terjadi la safety atau ma.
0: Tony.
1: Asnuk sabor dem ni tetuk halir ni jalan lir. Uzi japa sudang rang lok tangbo anu ke jalan rang lok tangji ni critical eye dah sidi.
0: Tony.
1: Udang kangazang si sadanga ya timas mas dah ke dendak jila tak rang lok baji. Iba jadi aibun misunderstand asal lir aku kena tersendak terbarak asal lir aku aje.
2: How Srabang Udang Tibilam Tsiji Kar Ajina, Ibatisan Doctor Nungji, Anungji, Ibaji Akang Shiza Sushi, Tisan Doctor Tali Tachung Diba Nung Yang Lushiza Sushi, Kichamaka Inyak Nuang Tachung Bas Zerna Kar Shizasa.
0: How Ajikanang Shitaka Sunango Ipan Asunu Kipilamur Kibono Chalaka, Asir Tetsuka Yonzu Nungutan Tisan Doctor Braksa Duk Deer. At yabo mianglo tetsa tapilmer mesra bang yabo fix mesit tetsa tapilmer saka ingraji nong yangi utani aji rasa shitsa saka ni yangi line ka zongner quotation ka there is always room for improvement ashalir ano kushi mrangra bang aji relationship ja songa tsindak tap ja songa yanglo tsiji lemang ai ka lier da aji shi saka re zulu cha lier anong chi ni mazong puanong lemangka lemsadap na ba ji make the first move nai mazong step ji agyang asunok au nunga no tali rajam zim ji no nai mazong u chimbi tsi la ta si ba ba ji kanga tong di ba nga da si
1: adi tsi part
0: anabong la jagi
1: anabong la jagi
0: anong ji aji tsi ya inyak tsa ko jala ya inyak tsa ko kutang tsindak tap ji pilar da tumulong jang ya aru tuk tir ipa instant nung jidang ipa mabang nung jidang ni sung gati tupu masang step akir u jimbyang da sir asa aji jaka kanung kelemi sip tupa maliu nga tanda putupu kenungi mupung nung jimbi tupa gati ka matanung nga jimbi tupa lemang ay garang liras no aji mobile aja nga jimbi tako message yuk pa aja nga asnu ki tisindak tupji ane kushi aji titsi jili titsi chaladan jili titsi aji lumsaner tanda putuji kutang ribang tang tir titsi ka chalaga kutang tisindak tup nung jirra mukunga tuk tir titsi yake ayah usi chalai gedin mizong

Nunuki tanusang unuk aser kanatan badam angasyoko ibaya kashpani kuhima. Mabang chuka kwa tong badan klami daunong asushi ahusundong atamar. Ajak tang aunong dajong salam.

mau zisa, nala junga yanglu zizila, mandi, mandi dazang magada ali suluk zizila, iba janga mandi dong malamala malauze, alu nong nala dazang da da sadak nong aga zizila, iba jagi zanglu arudang, zila nongi zaluba ajanga, mandi didongdam meraksa zizila. Kurang mandi lono ali kanga tai masara, zi azang dandir, didong kangshi zi malamalar. Zi azang danba desem nongbo, mandi dong, senzi masanga malanza. Chunga

0: Sebabnya baru jenung tu, ang wad ma tim tim gar dia
1: je. Tapi apa ni
0: je? Tak kemka, wuze ni ang wad tu neng, amida tu tu lemah tu ya. Tapi song ang wad tu tu ni asa tu, kaya kaya kaya ang wad asa. Tapi ni tu nuk sebab tu bukan tang yang tu, amida tu tu cuma. Tapi song ayah hangi neng er, amida tu aji ba tu kaya ang wad asa. Tapi tu tadi ada silan.
1: Ayah.
0: Tak aje kanga tak kandang tu aje.
1: Aje aje, anggur aje.
0: Amida tu nengce anggur aje mah mim galer aje. Sudah kat je jang tu na.
1: Itu langkah boleh dia aje.
0: Tak aje.
1: Aw aw. Ayah aw. Orang ayi kadang anggur suka gua aje. Amida nengce. Tapi tak cakap anggur ayi kadang dia. Anu mana ni tangan suka jaga iba aje. Merang aje nasi badang aje.
0: Aje. Na tangan aru hamer. Tak aje kanga belar aje. Tang na anggur tu nukian tak neng anggur tu tau gua.
1: Aje.
2: Asnagi aloi merola sindong anga shiyoko, manani wapang wapung uzika majanga kanadan ba anga shizu asari basilin koi manani litsu sangtam yokpa anga shizu. Ibaya kashwani mokokchong.